0: yang nadok e sejarah jabung wargal nadok koro jabung wargal koro jam wargal karaba kin kulal kay dok una thing dokalan dien karajau e asa dokala jang dole nadok kurinya porre ngatong algi jikalu na jikin se jaw tore dok yon do bankawa nama dok kidok dan do mina dok koyang skago e ye inalomba alle ani duobi duona makwe lan pe ate sejarah yatiki e labaki din baje marra dok nama dok tinki bagi dokalan tabung aljang anan dok se kirin jaw nama mutama na doka san kirin jaw kisense don wagi kan ne sunwa ingisinwa alki boray albon na skel bami alki entina tina bas ba na ben na bago na skel bami na dok inalomba alba to kara dok timbitin kundu na dok kisen kayen aldenya kinse idin na ki kwera san sokwa kawla na ki ngam kutumu na tabunko ki boray gisa min sunwa na mase tim kirle wala sokerle kaya asoy
1: aso gi samin asiker na barafatay worre ko albanga na skill ba mingi ilole na modo gwele lang yin wa worre ko da indilom bot aliye whatsapp indem bot nisbiro balung lojor lojor is o sabe ti se sabe o sendik o lojor o e os ongal inamade na dog dying whatsapp indin e boti alsibiro ga balumba na biro sibalun ko kul dia samar al satellite le iri fago na nama da kwela langis kwa langi den taraddud le gis akidem ba duo idal gis satellite le kel am ne duo id al sikayin na kariba abaji den taraddud juelingi ba ilay tok tok is os ongal in nama dok ye na abade remzi juelingi ba ye ila al ye au os au sabe os lojor lojor in nama da kwela abaji juelingi lang jeriki den tabung ereng nama kaja nama sabe lagal bija ilolen kise duo idal giskwel nyalan giskela mi satellite len duo idal ke ne satellite le kelam nama skwa na dogis e kienko iri bagi na bua gisi duo ila ingis gwa wala garim ingis gya ne singwa kana alang nisbinga si iri kelam idina radio samar iri nyanga na deng iri njo ingise kidieng tulingi ne kidieng simiage albi ilong na ba radio samarin deng yering na dogal bundu na baugiti na aisari membau na dogal giskong iri bagiti kise iloki ngasi sunga tagatini asanki kwa kulin kalung jina ka ina jwabal kila kwa gaya radio samar lage imaran duo biduo na dendonga iri jagiti na ye kengis utonga rimem vi jirog indalang radio samar sibas iri jani kibwara gisamin na bora fatayi na mazdo kaiti itulele.

0: balla kan ga jam kwa daim barnaamij orren wudu anjaale na daim barnaamij orren wudu anjaale kerek bas wudu ngatul dunga kundul na den kirsing na ete na makwel yani anang daim borun kirsingo yani masanal kwa daim burusi kwela lan kabina dien kawal na ki pora na makanna yani na kunying lakin dog daim junyungo ina lombal ke dunga togi na ma yidu dien barangu nyin na wudu ngakaldi na kotena sarra sur kago na ete na makwel alangi trik ila en kirtingo a madgisi nyingi na kwa djundi daim beledok na kwa disi tunkari matning kawina donato ke na ine mindinga zaki ke ina kanji wala kariba na ma mayram bana support sa trikani na kan na kala kingal jam kwa to donga kanet bago majram bana na kwa zi donga bani
1: e osina profata donga kanni kankel jam kwa daldin dio albanes kelbam kankel lagalal kusingi nalompi jena lotu lele jana kidal wajana gena lompi ke krefia na kank kirana lompi jango donga ke kanni anan surnga si bagi kana lan itkegila dang idike nas kanjurma surkawa inningi kerre basket kundula dang orren dio ke ngalan kersin ke borena profata auna kana skaiti
0: tulei na doksi kwasina njwana ganma tuwa wo tobale ke ngo ina do kwasi donga ni
2: kayangal jam kwa bela ibindel mang dombeng una kuzang karabeng na uika adangal daimboru tu kobo iding na kwa dengiri nui kay alangis kabe na nama to udo to la kay na kwela landeng en kirso asang kwa nyeding elen kalung namasgal kelkam
0: tulei na nagal gis inan taras gis kwa salim mba na nama galine tirikaring na dan tombolin dak dikelkam lelma kinga na kanji.

kwang juru diosa kena kwang ji abang injana jaringan si kuasi lebele jua el jisi deling kaya ne kien juza bay long nel kuasi dule jundi na jaringan sang kuasi kola jundi na ila ungi na daimu yang kwa wael bel na dulu busin dio ji di ngasa jam skin orang kuasi jua meng war alam kwa lebele si tabung kaya na skul dongol niasa duo ri kola lu dongel ete insipya na nikiri na kela kola segal irija na tani ingilimpia na nikiri na mune kola songai marang aba ina la akaba na duo bi duo mbele ndengi la saye ke alamba den tabung ke namay ke mwai kuinja runga ila batarray na ila si utakaba alang kela ulangaka na daimu wa esi kiasi nkwa wayal bal na dulubu sindi ina lomba ye alba ho kwa ila ina mitil mitil tulay nikinga sis paleti aininka aininka ba nakaninka nakania ga ki utka alang dang alang don token dang ore nelbe kinga se dang wopia ore tok alang ba ore ga kan ki ore tok bikan sabarni kai.